Adiba Ben, Inje Taruara Baj. Adiba Ben, Abaj Kobjawa. Taruara Baj. Adiba Ben, Abaj Kobjawa. Adiba Ben, Abaj Kobjawa. Adiba Ben, Abaj Kobjawa. Adiba Ben, Abaj Kobjawa. Adiba Ben, Abaj Kobjawa. Adiba Ben, Abaj Kobjawa.

tena tala uti ni sabone muru kuna bana mona musikela basha kuna musikela makamu usika ni famba woni lanza basa ba kuna sala basa ba lo ni basa kana tala ada ku bye bye.